0: Asante sana. Goma koma.
1: Yes.
2: Ajina konani. Unatoka pia Anuarite. Tuma salamu zako Anuarite.
1: Nasalimia papa jina lake Ambrose. Nasalimia mama jina lake Kosoko. Nasalimia dada jina lake Le.
2: Merci.
1: Nasalimia dada jina lake Clement.
2: Ibwa raha.
1: Nasalimia yomba jina lake.
2: Metaboro tole kadije. Enda na salamu.
1: Nasalimia kaka jina lake Premise. Nasalimia dada jina lake sana.
2: Kwa mwisho
1: nasalimia journaliste wote wa Kuraje Moto Butembo.
2: Asante sana zawadi yako ya mzee Kalebu Sokulu wa watoto kunako redio nzuri Moto Butembo Beni. Sema merci Sokulu Kalebu.
1: Merci Sokulu Kalebu.
2: Asante sana. Habari? Koma? Uko bien? Jina lako nani?
3: Pamela.
2: Pamela, uko bien Pamela? Salimie mama Pamela. Pamela? Uko bien? Kamata mkati ya Yombawa. Sema tu Yombawa aliso merci. Sema tu merci Yomba. Bas, Pamela mwache. Koma?
1: Yeah.
2: Jina lako nani?
1: Rafael.
2: Unatoka pi Rafael?
1: De l'hôpital.
2: Habari ya kwenyu?
1: Mm-hmm.
2: Muko bien sana. Salimia bote venye uliacha kupale.
1: Na salimia papa jina lake Ambrose.